0: kita.
1: Enggaklah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

Oke, teman berdua sampai di sini ya kebersamaan kita seputar tentang kira-kira nih di Piala Dunia antara Argentina dan juga Tanjung Verde siapa yang akan menang. Kita lihat ya teman berdua, masih ada babak tambahan dan selanjutnya seperti apa, apakah di antara kedua tim ini mana yang akan mengisi gol atau kalau tidak nanti lanjut lagi ya, nanti kita ikuti saja teman berdua ya. Oke, dan tentunya masih terus menemani teman berdua sampai jam 10 ya teman Pro 2 di Selamat Paginya Pro 2, dan menemani jam 9 ya, menemani teman Pro 2 di pagi hari ini jam 9 sampai jam 10. Teman Pro 2 yang mau gabung, mau request lagu, langsung aja nih 0811 48 28 42. Saya tunggu partisipasi dari teman Pro 2 yang mau berpartisipasi, langsung digaskan aja.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran.
2: Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Geri 79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam tahun.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

0: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus sia-sia.
1: Habisi mereka! Jangan kasih ampun! Ini tentang harga diri kita!
2: Sudah!
1: Ayo maju!
2: Sudah!
1: Serang!
2: Aku gak mau ikut-ikutan lagi! Aku gak mau masa depanku hancur!
0: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
3: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Oke, teman Pro 2 dan tentunya masih di Selamat Paginya Pro 2 di menit ke-24 ya. Dari pukul 9. Dan buat teman Pro 2 yang mau gabung, mau request lagu silakan ya. Langsung aja nih 0811482842 sampai jam 10 ya. Di menit ke-25 ya. Jadi masih ada sekitar 35 menit lagi ya untuk kebersamaan kita di Selamat Paginya Pro 2.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau pun.
0: Yang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempat.

0: Jadi gitu loh, Lela. Cintan itu, Cintan.
1: Iya, Cintan.
0: Intan, sini kau dulu, duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
1: gitu
0: sini.
1: Loh, Intan. Sani kita duduk.
2: Iya dong.
0: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
1: Udah 3 tahun
0: kan ya?
2: Mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.

0: sutra să ia.
1: Oke, teman berdua, sampai di sini kebersamaan kita untuk part yang pertama, dan kita akan berjumpa lagi di session selanjutnya. Saya Mikyun Rupamit, selamat pagi menjelang siang dan sampai jumpa.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Hei, Kerang. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Bak. Mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal, banyak.

Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu. Aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya Mbak, maaf.
0: Ya udah Mbak, mundur lagi sana. Hus, hus, sana.
2: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget. Din,
2: lihat nih. Gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, nggak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih?
0: Gitu aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: rame di sana.
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

Yes, ada Bruno Mars, teman-teman Pro 2. Sebelumnya Nick Jonas bareng sama Tinasia dengan Jealous-nya nemenin kamu. Aduh, semoga kamu gak jealous ya. Emang jealous sama siapa sih? Jealous kenapa sih? Aduh, sara-sara jealous. Cuacanya lagi panas banget gitu ya. Dari pagi cerah sampai sekarang, sampai tadi siang. Terus sore, ini udah sore dan ternyata masih cerah juga gitu teman-teman Pro 2. So ya, yeah, kita bakal seru-seruan teman-teman Pro 2 di mana? Di Pro 2 RRI Wamena dong pastinya. Iya kan? Iya dong. Masa iyalah. Di Pro 2 RRI Wamena barengan sama Fajar untuk sore ceria weekend. Nemenin kamu hari ini hari keempat di bulan Juli. Yes, hari Sabtu gitu teman-teman Pro 2. Lagi pada ngapain Sabtu sore ini? Coba kasih tahu Fajar. Apakah lagi pada seneng? Oke, pertandingan siang tadi pagi ya, itu hitungannya pagi apa siang sih? Pagi ya. Pagi apa siang sih? Kalau saya sih udah siang ya nganggapnya ya. Tapi kayak kita anggaplah pagi gitu teman-teman Pro 2. Menyenangkan, seru banget gitu, banyak dibahas di sosial media juga gitu kan ya. Dan prod buat Tanjung Verde yang gokil banget sih gitu teman-teman Pro 2. Dia adalah pendatang baru di Piala Dunia. Ini first time mereka ikut kan, pertama kali Tanjung Verde bergabung ke Piala Dunia dan langsung punya standar tinggi untuk klub mereka sendiri gitu teman-teman Pro 2. Kalau kata anak-anak Papua sih gacor parah Tanjung Verde hari ini ya. Tanpa mengesampingkan hal-hal yang memang kayak ya udahlah ya kalau kita ngomongin Argentina karena mereka udah Piala Dunia juga jadi kayak udah nggak perlu diragukan lagi gitu teman-teman Pro 2. But yang emang mencuri perhatian siang ini adalah Tanjung Verde. Oke, kita tinggal di Tanjung Verde karena mungkin kamu juga udah ngebahas sama teman-teman kamu, sama keluarga di rumah juga, bosan juga kan? Nah, biar nggak bosan, kita puterin lagu-lagu terbaiknya Pro 2 FM di www.rri.co.id. Kamu bisa streaming lewat situ ya, teman-teman Pro 2. So enjoy barengan sama kita. Yes, kita punya Noah kali ini barengan sama Ramen Girl, teman-teman Pro 2. Buat ngajakin kamu biar nggak overthinking. Gak usah overthinking, dinikmati aja pertandingan sepak bolanya, pertandingan Piala Dunianya. Oke, enjoy.

Yes, kamu masih dengerin Pro 2 FM tapi udah nggak jam makan siang ya, kayak lagu yang barusan kamu dengerin gitu teman-teman Pro 2. Atau ada yang jam segini baru makan siang. Waduh. Saya nggak bisa ngomong telat juga sih gitu teman-teman Pro 2 karena kadang-kadang saya juga masih kayak gitu sih. Ya mau sarapan, mau makan siang, mau makan malam, jamnya amburadul aja gitu kan ya. Tau lah ya. Anak muda gitu soalnya teman-teman Pro 2. Aduh, itu yang suka kadang-kadang jadi investasi di masa depan sebenarnya gitu ya teman-teman Pro 2. Tapi semoga kamu gak lupa makan siang, ataupun kalau misalkan lupa gak sampai yang benar-benar kena aslam-aslam gitu teman-teman Pro 2. Karena banyak banget teman-teman saya yang juga masih muda tapi kayak mungkin karena makannya berantakan atau kurang makan atau gimana, saya juga nggak tahu, pada aslam gitu teman-teman Pro 2 ya. Kita punya update kabar dari Justin Bieber teman-teman Pro 2. Kabarnya sih dia lagi dalam tahapan negosiasi intens barengan sama FIFA untuk dia diajak tampil di halftime show final Piala Dunia 2026 tanggal 19 Juli nanti gitu teman-teman Pro 2. Nah, kalau misalkan negosiasi ini deal gitu teman-teman Pro 2, ya kan, Justin Bieber bakalan bergabung barengan sama Madonna, Shakira dan juga BTS dalam format halftime show pertama resmi, ya pertama kali resmi dalam sejarah Piala Dunia. Karena kabarnya mirip-mirip bakalan sama kayak Super Bowl gitu teman-teman Pro 2. Dan penampilan ini merupakan bagian juga nih dari strategi FIFA untuk menghadirkan hiburan setara Super Bowl tuh kan, bener. Dan juga mendukung FIFA Global Citizen Education Fund yang menargetkan penggalangan dana sebesar 100 juta US dollar untuk pendidikan secara global. Bieber juga nunjukin momentum kebangkitan nih kalau ngomongin soal dianya sendiri gitu teman-teman Pro 2, ya kan. Dimulai dari Coachella 2026 kalau kamu masih ingat teman-teman Pro 2. Tapi sebelum Coachella di bulan, karena Coachella kan di bulan April ya, setelah dia tuh istirahat sekitar kayak 4 tahunan gitu untuk pemulihan kesehatannya juga gitu teman-teman Pro 2. Jauh sebelum Coachella, ternyata si Justin Bieber udah cukup mencuri perhatian di Grammy Award bulan Februari. Nah, terus gongnya di Coachella itulah tuh teman-teman Pro 2 di bulan April. Dan sampai sekarang Justin Bieber juga lagi sibuk banget tuh ngepromo-promoin performnya dia di Coachella, di YouTube-nya dia diupload, terus di Instagram-nya deh kalau nggak salah, postingan terakhirnya saya juga ngelihatnya gitu sih teman-teman Pro 2. So ya, yeah, kita tunggu kabar baik dari seorang Justin Bieber, apakah dia fix bakalan ngisi closing ceremony Piala Dunia 2026 ini gitu teman-teman Pro 2. Balik lagi sih, pokoknya kita tunggu kabarnya dia aja ya. Yeah.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Nggak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia,

Olivia Rodrigo, good for you teman-teman Pro 2, nemenin kamu, yes, barengan sama Fajar, masih di sore ceria weekend juga gitu, teman-teman Pro 2, 8 menit menuju jam 4 sore, nanti kita bakal ngajakin kamu juga untuk ngikutin lagu-lagu yang ada di top 20 Indonesia dan juga top 20 internasional atau mancanegara gitu teman-teman Pro 2. Apakah kira-kira posisi jagoan kamu, lagu favorit kamu udah ada di chartnya Pro 2 RRI Wamena apa belum gitu teman-teman Pro 2? Nah, apakah juga lagu yang lagi banyak dirayakan sama orang ini juga udah masuk chart secepat itu juga kah? Ya pokoknya kita bakal tahu nanti gitu teman-teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune barengan sama Pro 2 RRI Wamena, teman-teman Pro 2. So ya, kita menuju ke pukul 4 sore barengan sama Pro 2 FM, barengan sama Perunggu juga nemenin perjalanan kamu juga. Yang lagi on the way, hati-hati di jalan teman-teman Pro 2, pastikan riuh akhir malammu. Perunggu!

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Selamat sore teman Pro 2. Udah hari Sabtu, berarti waktunya Indonesia Top 20 Jakarta with your host Edit. Gimana nih kabarnya hari ini teman Pro 2? Semoga lo baik-baik aja di weekend ini tentunya ya. Dan ternyata biar makin seru lagi weekend lo, gue udah siapin 20 lagu Indonesia pilihan yang ternyata sudah dikurasi oleh MD kita, Oza. Dan untuk edisi kali ini, ada satu lagu yang harus keluar dari Indonesia Top 20 Jakarta. Ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Waduh, sedih banget ya. Tapi tenang aja, tentunya ada yang menggantikan di posisi ke-20 kita. Di minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta, salah satu new entry kita di minggu ini, sebuah lagu yang mengajarkan kita untuk terus saling memahami pasangan kita, yang dimana ini akan menjadi bagian dari album ke-6 Pamungkas nanti. So, ini dia berapa kali kita akan saling memaafkan dari Pamungkas.
2: Number 20.

0: dari Sila on 7. Ada lomba sihir dengan lompat lebih tinggi teman Pro 2, sebuah anthem persahabatan yang pertama kali populer di awal tahun 2000-an di teman Pro 2. Dan di project remake ini, lomba sihir tentunya ngasih nuansa yang cukup berbeda ya di lagu ini tanpa mengurangi esensi dari lagu ini tentunya. Jadi gimana menurut lo teman Pro 2, kira-kira lagu ini akan bertahan berapa lama nih di Indonesia Top 20 Jakarta? Sekarang kita bakal lanjut dulu ke posisi 18 teman Pro 2. Satu lagu yang menjadi soundtrack film Dilan ITB 1997. Ini dia Ariel Noah dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu.
1: Number 18.

0: Rizka dan juga Ade Govinda. Dengan terbelah jadi dua teman pro 2, di minggu keempatnya ini berhasil menempati posisi ke-17 untuk edisi minggu ini. Dan selanjutnya, kita beralih ke posisi 16. Setelah bertahan 13 minggu lamanya di Indonesia Top 20 di Jakarta, menempati posisi 16 di minggu ini ada Dimansyah Laituba dengan Agar Selama-Lamanya.
1: Number 16.

0: Bernadia dengan Rabun Jauh Teman Bro 2 menempati posisi ke-15 untuk edisi minggu ini. Dan selanjutnya, di posisi ke-14, di minggu kelimanya, sebuah lagu yang menjadi perayaan 30 tahun dari sebuah band legendaris Sheila on 7. Ini dia, Sederhana.
1: Number 14.

0: posisi ke-13 untuk minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Dan selanjutnya ke posisi 12, sebuah kolaborasi lintas generasi, ini dia Tohpati yang berkolaborasi dengan Nadiem Pasalamah dengan lagu Semusik.
1: Number 12.

0: 817 dengan Jangan Paksa Rindu. Sebuah lagu yang sudah bertahan cukup lama di Indonesia Top 20 Jakarta, 15 minggu lamanya berada di chart. Dan sepertinya lagu ini akan mulai perlahan ya turun keluar dari chart di minggu-minggu ke depan. Setuju atau enggak nih? Let me know ya. Alright, sebelum kita masuk ke 10 besar untuk Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini, gue bakal recap dulu ya, dari posisi ke-20 sampai ke posisi 11 kita untuk edisi minggu ini. Di posisi ke-20, new entry kita, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan dari Pamungkas. Melompat lebih tinggi dari Lomba Sihir menemani posisi ke-19. Di posisi ke-18, Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Masuk di posisi ke-17, Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda. Posisi ke-16, Dimansyah Lai Tupa dengan Agar Selama-Lamanya. Next, naik ke posisi 15, Rabun Jauh dari Bernadia. Mengunci posisi ke-14, Sheila on 7 dengan Sederhana. Another Song from Bernadia, Kita Buat Menyenangkan, mengunci posisi 13 di minggu ini. Di posisi ke-12, Semusim dari Tohpati dan juga Nadif Basalama. Dan di posisi ke-11, Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Well, itu dia 52 lagu yang berada di posisi ke-20 sampai ke-11 untuk edisi minggu ini. Dan sekarang kita bakal masuk ke top 10 kita untuk edisi minggu ini di posisi ke-10. Ada satu lagi lagu dari Tohpati yang kali ini berkolaborasi dengan Fabio Acer. Ini dia, Cinta Kita.
1: Number 10.

kita untuk minggu ini, teman Pro 2. Sebuah lagu dari Saul Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Mulai perlahan turun, teman Pro 2, di minggu ini. Dan menurut lo, apakah edisi minggu depan lagu ini masih bisa bertahan di chart atau harus keluar nih? So, mungkin itu lo yang bisa menentukan, ya. Alright, sekarang kita bakal masuk ke posisi ke-8. Sebuah lagu yang katanya nih jadi anthem anak Jaksel. Bener gak ya? So, ladies and gentlemen, this is Farel Hilal with Keliling. Number 8.

0: nuansa spiritual dari Raim Laode dengan singlenya Iqra berhasil mengunci posisi ketujuh untuk minggu ini, teman-teman dua. Dan sekarang kita next beralih ke posisi 6 untuk edisi minggu ini, sebuah lagu dari Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 6.

0: Brazil mengunci posisi kelima untuk edisi minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Dan sekarang kita beralih next ke posisi 4 untuk edisi minggu ini. Sebuah lagu indah dari Enau featuring Ari Lesmana dengan Sisi Potret.
1: Number 4.

0: Ghea Indrawari. Ada 1000 kali teman Bro 2 yang menempati posisi ketiga kita untuk edisi minggu ini. Kita lihat ya teman Bro 2, apakah Ghea Indrawari berhasil menggeser top 2 kita atau bahkan menjadi juara kita untuk edisi minggu depan? Let's see ya. Sekarang kita masuk dulu ke posisi 2 untuk edisi minggu ini teman Bro 2. Sebuah lagu dari Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 2.

0: Pati dan juga Fabio Aser, Cinta Kita. Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa di posisi ke-9. Posisi ke-8, Farel Hilal dengan Keliling. Posisi ke-7, Ikro by Raim Laode. Memasuki posisi ke-6, ada Lyodra dengan Teganya Kau. Posisi ke-5, ada Dia featuring Indah Kus, Malu-Malu. Posisi ke-4, Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Seribu Kali by Gea Indrawari di posisi ke-3. Dan runner-up kita untuk minggu ini, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya dari Nuka. Alright, time is coming teman Bro 2. Gue bakal spill kasih tahu siapa posisi nomor 1 kita di chart Indonesia Top 20 Jakarta minggu ini. Setelah bertahan 9 minggu lamanya di chart, sebuah lagu dari 3 orang yang sangat-sangat-sangat percaya diri. Well, ini dia NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Number 1.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Jakarta untuk edisi minggu ini Teman Pro 2. Terima kasih untuk Teman Pro 2 semuanya udah tune in terus selama 1 jam terakhir bareng sama gue Edi Tama di hari Sabtu ini tentunya. Habis ini masih banyak program-program dan juga penyiar-penyiar yang kece yang siap nemenin lo semua di weekend ini tentunya. Jadi jangan kemana-mana ya. Gue Edi Tama pamit, sampai jumpa di Indonesia Top 20 Jakarta minggu depan. Bye-bye.
1: Info Pro 2.
2: Selamat sore Teman Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.

0: Info pertama, pertunjukan teater musikal Senja Teduh Pelita resmi digelar di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta mulai 3 hingga 12 Juli 2026. Produser sekaligus sutradara Nuya Susantono menjelaskan bahwa pertunjukan ini dirancang sebagai karya yang bisa dinikmati lintas generasi dengan mengangkat lagu-lagu Malik and the Essential yang memiliki pesan universal. Info selanjutnya, artis Cut Keke dan Diana Pungky dipastikan bergabung dalam film 5 cm Revolusi Hati, sequel dari film 5 cm yang dirilis pada 2012. Dalam film garapan sutradara Emil Heradi ini, Cut Keke memerankan karakter Bunda Azizah, sementara Diana Pungky berperan sebagai ibu dari Astri yang digambarkan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan putrinya. Info selanjutnya, rumah produksi The Company akan menghadirkan film Cek Kodam yang dijadwalkan tayang di bioskop mulai 16 Juli 2026. Film ini mengangkat kisah horor komedi yang terinspirasi dari fenomena kehidupan masyarakat saat ini, khususnya tekanan ekonomi dan tren konten Cek Kodam di media sosial. Ceritanya mengikuti 3 sahabat yang menjadikan hantu sebagai hiburan, hingga membuat sosok Panglima Kodam turun ke dunia manusia untuk mengembalikan rasa takut terhadap hal-hal goib. Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.
1: Info Pro 2.

bersama gue Davey Prada. Oke, okay? Langsung aja akan ada 20 lagu seperti biasa gue puterin yang masuk ke chart top 20 di minggu ini. Jadi langsung aja kita ke lagu pertama. Tapi sebelum itu gue pengen say goodbye kepada satu lagu, ada Taylor Swift, The Fate of Ophelia yang harus cabut dulu nih teman bro 2. Diganti ini nomor 20 ada Ariana Grande, Hate That That I Made You Love Me. And number 20.

Right, masih di International Top 20 Jakarta bersama gue Davi Prada. Kita lanjut, barusan ada Sienna Spiro, The Visitor. Salah satu artis yang kemarin datang ke Indonesia ya, Sienna Spiro, ke salah satu cafe or bar di Jakarta, oke? Dan kita lanjut, sekarang abis itu ada salah satu lagu yang rame juga nih teman-teman berdua di nomor 18. Ada Dave Team, Sweet Rain Dance, number 18.

with Drop Dead. Ini kemarin juga gue lihat dia ada salah satu behind the scene-nya dari foto album dia yang main di ayunan gitu. Dan orang-orang tuh ngira CGI atau editan atau segala macem. Ternyata itu semua practical effect. Olivia Rodrigo beneran kebalik dan difoto di ayunan. Keren juga ya. Oke, kita lanjut sama Bro 2. Kalau tadi ada Olivia Rodrigo, sekarang ada Harry Styles with Aperture di number 16. Number 16.

2019 langsung naik ke nomor 15 ada Bruno Mars, Cha Cha Cha, barusan diputar spesial buat kamu. Langsung aja kita ke nomor 14, ini naik satu peringkat juga dari nomor 15 di minggu lalu, ada Somber with Homewrecker, nomor 14.

Jakarta. Gimana weekendnya? Semoga baik-baik aja ya teman-teman berdua. Semoga hari ini menyenangkan. Nah, ditemenin pastinya sama juga lagu-lagu top 20, lagu-lagu enak di Pro 2 FM, oke? Okay? Dan ini kita lanjut sebelum masuk ke nomor 10-nya atau top 10 di minggu ini. Gua mau recap sedikit dari nomor 20 tadi ya. So di nomor 20 ada Ariana Grande, Heather That Made You Love Me. Nomor 19 ada Sienna Spiro, The Visitors. Di nomor 18 ada Dave Timms, Rain Dance. Di nomor 17 ada Olivia Rodrigo, Drop Dead. Di nomor 16 ada Harry Styles with Aperture. 15 ada Bruno Mars, Cha Cha Cha. 14 ada Somber, Homebreaker. Di nomor 13 ada Tad McRae with Nobody's a Girl. Di nomor 12 ada Blackpink with Go. Dan barusan lo dengerin di nomor 11 Madison Beer, Bittersweet. Langsung aja di nomor 10 Bruno Mars lagi, Risk It All. Number 10.

0: Biasanya kan kebalik ya. Taylor Swift gue pacar, sekarang gue akan presentnya kebalik tuh, Bro 2. It's okay. Lanjut ke nomor 8. Ini di nomor 8 salah satu lagu yang naik dari peringkat 10 di minggu lalu. Ada Eyelid with Not Cute Anymore.
1: Nomor 8.

Carpenter with Tears. Tapi kayaknya gue yakin Sabrina Carpenter udah gak Tears lagi ya, karena dia kemarin habis nonton World Cup tahun 2002 full dengan setelan jersinya. Gue lupa deh itu di opening atau di pas nonton bola, kayaknya di opening deh tahun 2002. Pokoknya dia ada salah satu foto dan video di mana dia pakai jersey gitu. Cantik banget emang Sabrina Carpenter. Oke, langsung aja kita move on ke nomor 6. Ada Bruno Mars lagi nih. Wih, ada 3 lagu Bruno Mars di chart di minggu ini. I Just Might at number 6. Number 6.

0: yang di minggu lalu ternyata masuk top 3 nomor 3, tapi harus turun ke nomor 5. Wah, ini Olivia Dean, Man I Need. Ya sudahlah, kita lihat aja minggu depan apakah turun lagi atau naik sedikit maybe, I don't know. We'll see. Tapi kita move on ke nomor 4, nomor 2. Ada Ray with Where Is My Husband.
1: Number 4.

Spiro Die on This Hill, masih Stay Strong and number 3 nomor 2. Keren banget sih. Dan ini semakin dekat ke top 1-nya. Tapi sebelum kita masuk ke nomor 1, ada nomor 2 dulu yang ternyata tadinya merajai di nomor 1 tapi harus turun. Lagu favorit gue, Kehlani, Wet Folded, number 2.

0: udah di play buat kamu. Kalau gitu gue pengen cabut dulu, karena abis ini juga masih ada penyiar lain yang bakal ngegantiin dan seru-seruan bareng lo lagi ya. Pasti ya, thank you buat semua label UMG, ada YMG, Hype, Epic Records, YG, Jeffen Records, Santa Dave. Thank you so much. Terus juga pasti ya, thank you buat soundman kita, ada Oza dan MDJ juga Oza. Kalau gitu nama gue Dave Prada, cabut dulu. Bye bye, sampai ketemu besok.
1: Waktunya sore ceria weekend.
2: Sore ceria weekend.
3: Sore ceria weekend.
4: You are listening
5: teman terbaik kamu
4: Bro 2.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Yes, kamu masih dengerin 96,3 MHz Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu. Dan Niki nemenin kamu, teman-teman Pro 2, di setengah 7 malam ini. 18.35, masih bareng sama Sore Ceria Weekend yang nemenin kamu juga nih, teman-teman Pro 2. Meskipun weekend mungkin gak selamanya sesuai dengan ekspektasi, gak sesuai dengan harapan gitu ya, teman-teman Pro 2. Barangkali kita udah berusaha sekuat kita, menurut kita kayak udah berusaha semaksimal mungkin, mencoba semua peluang yang bisa, tapi balik lagi tuh teman-teman Pro 2, soal hasil, soal kabar baik, soal kabar buruk ada di luar kendali kita gitu teman-teman Pro 2. Sama kayak yang dialamin Julian Nagelsmann, teman-teman Pro 2. Jadi dia tuh resmi mundur untuk, dia resmi memutuskan, jadi secara resmi memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai pelatih timnas Jerman, teman-teman Pro 2. Kenapa? Alasannya adalah setelah Jerman tersingkir dari dramatisasi di babak 32 besar Piala Dunia tahun ini nih, teman-teman Pro 2. Dan keputusan ini tuh diambil setelah adanya pertemuan sama tekad kuat dari internal Federasi Sepak Bola Jerman sendiri, teman-teman Pro 2, menyusul memang perform mereka dinilai amat sangat mengecewakan di Piala Dunia kali ini, teman-teman Pro 2 ya. Dan Julian ninggalin Jerman gitu, teman-teman Pro 2, di mana dengan berakhirnya era Julian ini, Federasi Sepak Bola Jerman sedang bergerak cepat nih sekarang untuk mencuri suksesor, mencari suksesor demi menyelamatkan masa depan sepak bola Jerman. Menyelamatkan. Gitu ya. Ada beberapa nama-nama yang udah mungkin kamu kenal juga gitu, teman-teman Pro 2, yang dibidik. Kayak manajer Liverpool, si Jurgen Klopp, teman-teman Pro 2, yang dirumorkan sih jadi kandidat kuat ya. Jadi kandidat utama dan paling kuat gitu, teman-teman Pro 2. Dan bahkan paling difavoritkan nih gitu, teman-teman Pro 2, sama federasi si sepak bola Jermannya sendiri gitu, teman-teman Pro 2. Yang mungkin udah tahu sepak terbangnya dia di Liverpool gitu, teman-teman Pro 2, coba komen. Menurut kamu gimana? Bakalan cocok nggak? Menurut kamu gimana? Yang penting bayarannya cocok sih, Jar. Ya juga ya.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Korpinas dulu yang semalam nih di area renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi tuh banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya.

0: update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Update Info Pro 2 barengan sama Fajar nih teman-teman Pro 2. Kali ini informasinya di mana langkah radikal diambil oleh raksasa hiburan Sony Interactive Entertainment melalui pengumuman resmi yang dirilis di PlayStation.blog. Sony memastikan bakal menghentikan total produksi piringan cakram atau disc atau kaset berupa fisik untuk semua game baru di konsol PlayStation mulai Januari 2028 mendatang. Keputusan besar ini diambil menyusul pergeseran masif tren industri dan preferensi konsumen global di mana mayoritas gamer kini jauh lebih memilih format digital dibandingkan fisik. Setelah tenggat waktu yang ditentukan, semua judul game baru PlayStation hanya akan didistribusikan secara digital lewat PlayStation Store maupun dalam bentuk kode aktivasi digital di toko retail. Sid Schumann, selaku Senior Director Sony Interactive Entertainment Content Communication, menegaskan bahwa langkah ini merupakan arah alami bagi perusahaan untuk beradaptasi dengan tren zaman. Kebijakan transisi digital ini dipastikan tidak akan memberikan dampak apapun pada game-game fisik yang telah dirilis maupun game yang dijadwalkan muncul dalam format kaset sebelum Januari 2028. Keputusan Sony mematikan kaset fisik PlayStation memicu gelombang diskusi hangat di kalangan komunitas gamer. Dampak tersebut dari transisi full digital ini adalah hilangnya kemampuan pemain untuk saling meminjam game, menyewa, ataupun menjual kembali kaset bekas untuk judul-judul game rilisan pasca 2028.
0: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Kita ke informasi selanjutnya di mana Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan resmi memperluas jangkauan pemungutan pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. DJP menunjuk 7 korporasi digital global baru sebagai pemungut PPN sebesar 11% terhadap produk dan layanan berbayar yang mereka jual di pasar domestik Indonesia. Penunjukan baru ini mencakup berbagai sektor digital esensial mulai dari aplikasi kebugaran, penyedia konten visual, hingga teknologi kecerdasan artifisial. Dengan kebijakan ini, para pengguna di Indonesia yang membeli produk atau memperbarui langganan akun premium di platform-platform yang telah ditetapkan akan dikenakan tambahan biaya PPN sebesar 11% saat melakukan transaksi pembayaran. Sebaliknya, pengguna yang memanfaatkan fitur gratis atau non-premium dipastikan tidak akan terdampak. Sekian untuk update informasi barengan sama Fajar malam ini, teman-teman Pro 2. So, kita lanjut lagi untuk Sore Ceria Weekend di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.

Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya iyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Yes, kamu masih dengerin 96,3 MHz. Ada Mario G. Clau barusan, teman-teman Pro 2. Enak banget lagunya, serius. Kalau kamu suka sama lagu barusan, silakan aja kamu sering-sering request di Pro 2 RR Iwamena, teman terbaik kamu. Kamu udah pada nonton Avatar belum sih, teman-teman Pro 2? Jadi itu awal-awal saya tahu gitu kan ya, Avatarnya tuh rilis untuk season keduanya atau lanjutannya, itu tuh agak sedikit bingung saya, kayak loh kok ini kayak ada versi yang live action tapi ada animasinya juga gitu kan, kayak ada Avatar Aang yang dia udah lebih gede, maksudnya lebih dewasa gitu teman-teman Pro 2, sementara yang di live action tuh masih anak-anak juga. Ternyata apa, ternyata emang kayak dia beda beda dalam arti itu, yang satu live action, yang satu tuh tetap animasi gitu teman-teman Pro 2, tapi ceritanya nanti bakalan nyambung gitu. Ngerti gak sih? Semoga kamu ngerti gitu ya teman-teman Pro 2. Nah, karena Netflix karena Netflix akhirnya juga ngerilis serial kelanjutan dari Avatar ini ke live action, yaitu Avatar The Last Airbender Season 2 gitu teman-teman Pro 2. Jadi kayak saya penasaran, terus ngelihat-ngelihat komentar-komentar tuh kayak banyak yang membanding-bandingkan. Karena emang jaraknya tuh cukup lumayan jauh ya teman-teman Pro 2, sekitar berapa? 4 tahunan apa gimana gitu, saya agak lupa. Pokoknya jarak dari season yang pertama tuh agak cukup lumayan jauh. Nah nanti dari season yang kedua ke season ketiganya tuh gak bakalan jauh gitu teman-teman Pro 2. Tapi ternyata di season kedua yang Avatar Live Action season kodenya Netflix ini tuh ada beberapa hal yang berubah gitu teman-teman Pro 2. Apa sih yang berubah? Banyak lagi teman-teman Pro 2. Jadi Netflix totally ngerubah timeline dan urutan cerita untuk season kedua atau book kedua ini. Teman-teman Pro 2 yang ngebuat tuh alurnya jadi lebih ringkas dan realistis. Jadi kalau misalkan kamu nonton terus kayak, lah kok yang ini gak ada, yang ini gak ada. Ya emang karena alurnya dipercepat. Jujur saya juga belum nonton sih teman-teman Pro 2. Gak tahu ya, dipercepat. Intinya alurnya diringkas gitu teman-teman Pro 2 agar lebih realistis. Dan ngubah kronologi peristiwa besar kayak Serpent Pass Crossing. Terus yang Basing Se Arrival, teman-teman Pro 2, Basing Se itu tuh kayak kuil gitu ya, Basing Se Arrival gitu. Sama Wan Si Tong Library Research, teman-teman Pro 2. Jadi tuh kayak di situ tuh, nanti kalau kamu agak sedikit nge, kalau kamu udah nonton ya. Nah, perubahan signifikan di karakter top Beifong juga terjadi tuh, teman-teman Pro 2, dengan eksplorasi latar belakang keluarga dia yang lebih kompleks lagi. Di situ tuh bakal nampilin ibu Top yang datang langsung ke Basing Se dan jadi nanti kalau ketika kamu nonton, ketika Top pertama kali nyiptain metal blending, dan nanti ditunjukin tuh di situ teman-teman Pro 2. Terus Netflix juga ngapus seluruh Arts Guru Patik teman-teman Pro 2, sama ngurangin pengembangan kemampuan spiritualnya si Aang juga, termasuk ngilangin waktu si Aang itu ke kuil udara barat teman-teman Pro 2, yang di situ nanti ada meditasi cakra juga kan, kalau di versi animasi originalnya. Nah di versi live actionnya nggak ada gitu teman-teman Pro 2. Terus ada apa lagi yang berubah, kamu baca sendiri aja lah, karena banyak banget sih sumpah teman-teman Pro 2. Meskipun kalau nggak salah di season 2 ini kan cuma 8 episode juga ya, kalau nggak salah 8 atau 7 lah, sama kayak season yang pertama juga gitu teman-teman Pro 2. Dan kabar baiknya lagi adalah season ketiganya bakalan Bentar. Kok saya jadi bingung? Bentar. Infonya mana ya tadi? Produksi season ketiganya, teman-teman Pro 2, itu udah selesai. Ya gitu ya. Yes, gitu deh pokoknya. Bentar.
Iya benar-benar. Season ketiganya bakal dijadwalkan di kuartal kedua 2027, teman-teman Pro 2. So ditungguin aja ya buat kamu nih, teman-teman Pro 2 yang penasaran sama tapi kalau misalkan season ketiganya karena masih ditungguin jadi kayak nonton dulu aja. Soalnya saya juga belum nonton gitu, teman-teman Pro 2. Kalau yang season pertama ini saya udah nonton kebetulan. Iya, waktu itu tuh kan kayak happening banget gitu kan. Ya habis itu vakum agak cukup, bukan vakum sih, kayak durasinya agak cukup lumayan jauh banget, itu kayak 4 tahunan nih kalau nggak salah. Nah, habis itu ini season keduanya muncul. Gitu. So, selamat nonton teman-teman Pro 2.

Ada gak sih kalau kamu tuh hari libur badannya tuh pinginnya di kasur terus gitu teman-teman Pro 2. Tapi kadang-kadang kelamaan scroll-scroll di kasur sambil tiduran tuh juga badan ngerasa capek gitu. Tapi kayak udahlah biarin aja lah, mager banget gitu mau bangun dari tempat tidur. Yah, nyeritain diri sendiri deh saya. 1935, kamu masih barengan sama Pro 2 FM. Kalau tadi ada It Gitaf, kali ini ada, waduh, ini lagunya. Kenapa mereka akhirnya jadi kolaborasi? Karena si Jebung bikin rapnya pakai, sebenarnya bukan bikin sih, lebih ke dia masukin rap dari lagunya dia. Saya lupa yang judulnya apa, ke lagunya Nona yang Rollerblade yang waktu itu tuh lagi ramai banget gitu teman-teman Pro 2. Dan langsung direspon dong sama manajemennya Nona, ada versi remixnya bareng sama Jebung. So ini dia Nona bareng sama Jebung, Rollerblade.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yes, tadi ada cek. Kenapa tiba-tiba suaranya jadi kendor gitu ya? Barusan ada tensi lewat album barunya dia, teman-teman Pro 2. Saya lupa lagi tadi yang saya puterin tuh lagu apa, udah langsung ke delete aja gitu, teman-teman Pro 2. Tapi yang jelas kalau yang berikutnya kita mau puterin, teman-teman Pro 2. In mana tadi? Mana sih tadi? Kok hilang? Seriusan, padahal tadi udah mau di-rate. Oh ini. Oke, kalau yang selanjutnya saya tahu apa yang mau kita puterin. Olivia Rodrigo, teman-teman berdua. Ini ternyata album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love punyanya Olivia Rodrigo. Sukses, teman-teman berdua, mempertahankan posisinya number one di Billboard 200. 2 pekan berturut-turut, teman-teman Pro 2. Ini album ketiganya Olivia Rodrigo, yes. Dan di pekan keduanya, album ini tuh meraih 180 ribu unit album ekuivalen dan tetap memimpin tangga lagu top streaming album serta top album sales, teman-teman Pro 2. Dan kamu tahu nggak sih, kalau pencapaian ini tuh sekaligus memperpanjang tren unik sejak 1988 sampai 1989, di mana 6 album berturut-turut kini berhasil menghabiskan lebih dari 1 minggu di posisi puncak. Apa karena kayak orang sekarang rasanya tuh kalau udah nyaman ya udah sih yang itu aja gitu kan. Ibaratnya tuh kayak comfort zone. Orang-orang makin suka yang nyaman-nyaman aja, yang bikin ya yang ada di comfort zone kita aja gitu, teman-teman Pro 2. So yeah, You Plus Me sama dengan Love, kita mau puterin buat kamu. Olivia Rodrigo malam ini di Pro 2 FM. Asik banget lagi lagunya, teman-teman Pro 2. Coba kamu rekomendasiin dari album ini, punyanya Olivia Rodrigo, lagu mana yang paling kamu repeat

update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Judy online buyer.
1: Banyak cara untuk mendapatkan banyak uang, tapi yang pasti judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku.
0: Judi.

0: both.
1: Chit-chat bareng di WhatsApp yuk, 0811 4828 42 RRI Pro 2 Wamena.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 96.3
0: Pro 2.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak? Judi online itu bikin kita hancur. Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan masih banyak lagi.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: kambing.
1: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

0: Mas, satu jam ya.
1: Oke, nomor 7 ya.
0: Oke. Buka apa dulu nih? Oh, ini saja. Facebook. Ais. Tidak ada yang menarik ya. Main game sajalah. Welcome to Mobile Legends. An ally has been slain. Lah kenapa berhenti ini? Bah, suhabis kah? Aduh, pulang sajalah. Terbawa uang lebih lagi.
2: A few days later.
0: Bah, ah, telepon sah. Tumben sekali ini. Halo, Rara. Bagaimana, kah?
3: Mek, saya bisa minta satu uang, kah? 300 ribu tuh. Yang kemarin kok ada pinjam. Nanti bisa transfer, toh?
0: Hei. Kapan saya pinjam kau uang?
3: Ih, di Facebook tuh, kemarin kau ada chat saya. Coba periksa kau Facebook tuh.
0: Sebentar, sebentar ya. Saya cek saya Facebook dulu. Bah, ini kenapa? Kau tidak bisa masuk lagi. Astaga! Rara, Rara, ada hack saya Facebook nih.
4: Lindungi akun pribadi Anda dan selalu berhati-hati saat menggunakan perangkat elektronik di tempat umum. Jangan lupa log out sebelum pergi.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakanlah hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: satu, namun bersorai pernah ber.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udin. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat! Sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

teman Pro2 di mana saja berada, Tristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Teriring salam dan terima kasih kami hadirkan atas kesetiaan teman Pro2 telah mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia Program A2 Wamena hari ini 4 Juli 2026. Kami berharap teman Pro2 puas dan bangga telah bermitra bersama Pro2 Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Yogota kubuluk motok hanorogo. Akhirnya, mewakili seluruh kerabat kerja Pro2 yang bertugas hari ini dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, kami mohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Therapy.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.